0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
1: Lu naik apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Ya duit kumpulin, beli tuh Nike SB, dan itu kayak, wah gila ini sepatu enak banget gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap gak ada tuh.
0: Jadi jadi jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya gak juga. Gak juga. Nah, nasinya tuh sampai punya anak tuh. Anak gue lahir, sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak gak mau gitu karena gak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Tuh sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang,

0: apa enggak? Oh, enggak. Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
2: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balance Veki.
3: Selalu ada keseruan di JAK 101.

0: crazy what I'm about to say.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet Wi-Fi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Jack 101, teman kerja terbaik kamu.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu mengutarakan
1: yang dia rasain.
2: Yang dia rasakan. Sedangkan si cowok secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi
2: nggak pernah,
1: ngasih
2: tahu apa yang dirasakan.
1: Pantas nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga, DP, bla bla bla gitu. Kita mikir, itu nggak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau, kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain, gini aja terus. gak bakal nemu argumen lo, berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Udah mau masuk bulan Juni Juli, untuk orang tua udah kepikiran belum atau udah punya rencana belum nih untuk menyekolahkan anak kita di mana? Apalagi yang bergeser SD ke SMP ya kan, SMP SMA, atau mau melanjutkan, mau pindah rumah sekaligus pindah sekolah. Nah, apapun itu yang jelas buat anak kita haruslah yang terbaik. Pendidikan, lingkungan, kurikulum semuanya bagus dan berkualitas. Nah, kalau nyari lokasi yang mana yang tepat, berkualitas dan bagus, jelas dong di BSD City, your destination of world-class education. Ada Wellington College Independent School, the first British Heritage School in Indonesia, yang punya warisan pendidikan selama 170 tahun langsung dari Inggris. Prestasi akademik kelas dunia dengan nilai IGCSE A-Level dan juga IB yang unggul secara global. Sudah membuka registrasi untuk tahun ajaran 2026-2027. Info pendaftaran hubungi 0811-1101-148 atau kunjungi situsnya di wellingtoncollege.sch.id. Ada pula Anglo-Chinese School atau ACS Jakarta West Campus BSD City, sekolah dengan legasi lebih dari 139 tahun, terafiliasi langsung dengan ACS di Singapura, dan ini reputasinya global. Jakartans udah buka registrasi untuk tahun ajaran 2026-2027. Info pendaftaran silakan hubungi 021-845-97175 atau kunjungi website ya di www.acsjakarta.sch.id. BSD City semakin memperkuat posisinya sebagai kota dengan pendidikan kelas dunia. Dan di sini anak-anak gak cuma berkembang secara akademis, tapi juga karakter, kreativitas, serta mendapatkan global exposure. BSD City, your destination of global education.
4: Memutarkan lagu 2000-an terbaik hingga lagu hits terkini. All great things for your day. Jak 101.

0: Menjelang pertengahan tahun, tepatnya bulan Juni-Juli, ini juga momen di mana kita sebagai orang tua berdebar-debar ya. Anak-anak mau lanjutin sekolah di mana? Buat anak-anak mah harus yang berkualitas, harus yang paling bagus dong. Lokasinya pun juga harus pula mendukung. Nah, di BSD City aja Jakartans, your destination of world class education, ada sekolah apa aja sih di BSD City? Ada Wellington College Independent School, the first British Heritage School di Indonesia yang punya warisan pendidikan selama 170 tahun langsung dari Inggris. Prestasi akademik kelas dunia dengan nilai IGCSE A-level dan juga IB yang unggul secara global sudah membuka registrasi untuk tahun ajaran 2026-2027. Info pendaftarannya hubungi 0811-1101-148 atau kunjungi websitenya di wellingtoncollege.sch.id. Ada pula Anglo-Chinese School atau ACS Jakarta West Campus BSD. Ini adalah sekolah dengan legasi lebih dari 139 tahun, terafiliasi langsung dengan ACS di Singapura, dan ini adalah sekolah dengan reputasi global. Udah membuka registrasi pula untuk tahun ajaran 2026-2027. Info pendaftaran hubungi 021-845-97175 atau kunjungi website di www.acsjakarta.sch.id. ID BSD City semakin memperkuat posisinya sebagai kota dengan pendidikan kelas dunia. Dan di sini anak-anak gak cuma berkembang secara akademis, tapi juga karakter, kreativitas, serta mendapatkan global exposure. BSD City, your destination of global education.
1: Lagu-lagu terbaik 2000-an dan terkini cuma di JAK 101.

sekarang baru bisa gerak badan lagi, it's a-okay. Setengah jam, satu jam, yang penting berkualitas. Mau olahraga di mana? Sekadar keliling komplek, ber-CFD Ria, atau janjian di gym, atau apapun dimanapun lo berada, tenang. Yang penting mah niat lo untuk olahraga bisa terlaksana. Salam hangat juga buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Solo mengikuti ajang maraton. Mantap, jangan lupa ditunggu ya foto-fotonya. Menemani lo sampai nanti jam 1 siang pagi ini, sampai ntar tentunya ada Cesar Gunawan di Jukebox Music.

0: Udah tahu dong lagi ada apa aja sih di sini keseruan di Jack FM. Terima kasih juga buat lo yang selalu dan gak pernah absen ya buat ikutan keseruan yang dibuat sama Jack FM. Semua informasi yang paling fresh, yang paling fresh, lo bisa lihat, lo bisa pantau melalui akun Instagram @jack101fm. Jangan lupa kita follow-followan juga dong biar nambah berkah. Ini akun Instagram gue @caesargunawan. You follow I follow you. Okay, gue temenin lo sampai ntar jam 1. Ada Caesar Gunawan tentunya di Jack Best Music.
1: Sebutkan 10 nama ikan.
2: Gua tahu.
3: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
2: Emang lo tahu?
4: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
0: Yakin banget gue, pasti lo nih sempet ngeliat atau bahkan sering banget ngeliat iklan di mana-mana satu provider internet ini. Apa sih yang gue maksud? Bisnet Jakartans, ya kan? Di Pondok Indah ada, deket rumah gue ada, wah di mana-mana pokoknya. Emang lo gak salah Jakartans, karena lo bener-bener dimanjain kalau pakai Bisnet. Tentunya dengan dukungan koneksi internet yang mumpuni, ini serius. Lo mau nyari apa? Nyari hadiah? Bisa. Mau nyari ketenangan hidup? Bisa. Mau nyari kesenangan pikiran? Bisa juga, serius. Apalagi buat lo nih, ada Bisnet Home Internet 1D buat yang tinggal di Jakarta ya, yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps cuma Rp375.000 saja per bulannya. Terjangkau sekali, bukan? Dan kalau pakai Bisnet Home, bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps. Udah gitu nih, kalau lo pakai Bisnet punya kesempatan menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram. Lo tahu kan harga emas sekarang 1 gramnya berapa? Lah ini sampai 10, sampai 100 gram. Tentunya di ajang Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember tahun ini juga, serta hadiah menarik lainnya yang diundi tiap bulan. Ini yang namanya totalitas internetan. Pakai Bisnet bikin lo tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang juga. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi websitenya di bisnethome.net.
4: 24 jam nonstop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Selalu dan selalu gak pernah bosen gue untuk ngajakin lo. Marilah kita buat menyenangkan. Asik, seru, menyenangkan. Iya dong. Semoga segala sesuatunya pun bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya at least menyenangkan. Ini lagunya Bernadia, akan gue putar nanti di awal jam 10. Tungguin ya Jakartans. Kita masih lanjut sampai ntar jam 1 siang bareng Cesar Gunawan di Jakbest Music.
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
3: Cuma pakai username.
2: Pakai username doang.
3: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
2: Iya.
3: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
2: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
3: Iyalah.
2: Gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain lu ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
3: Amin ya Allah.
2: Iya, gue kalau marah baik.
3: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
2: Amin.
3: Udah dikabulin kayaknya. Asik.
2: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
1: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: The best music on Jak Best Music.

0: terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day. Jack Best Music. Playing great music.
1: Silakan banget buat lo Jakartans yang mau ngirim chat ke nomor WA-nya Jack FM di 0811-6101-101. You just say something anyway. Jangan lupa di awal chat lo. Hai Cesar, ada Tiara yang hari ini baru aja memutuskan untuk tidak olahraga dulu karena kerjaan di rumah lagi numpuk. Ibu rumah tangga ya. Hai Mami. Gak apa-apa, itu pun juga bakar kalori lo Tiara. Terus juga buat lo yang baru aja selesai olahraga, baru jam segini lo, atau mungkin lagi jeda sejenak, atau mungkin udah kepikiran untuk sarapan apa ya jam segini. Ceritanya energi yang dikeluarkan dan diambil kembali balance. Masih gue temenin sampai ntar jam 1 siang bareng Cesar Gunawan di Jack Best Music.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

Yang barusan ngelewatin ruas jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta, entah sambil jogging, sambil sepedaan, sambil naik Transjakarta LRT, terus ngeliat nih sepanjang jalur Kuningan masih ada proyek, masih ada pengerjaan atau revitalisasi, dan bertanya-tanya, ini kapan ya kira-kira beresnya ya? Emang sih, kalau pagi dan sore, kita dibuat sungguh-sungguh tersenyum lebar. Dan hati-hati juga kalau lo mau putar balik, mau mengarah atau belok kiri, belok kanan ya, terutama yang dari ruas Menteng menuju ke Mampang, itu ada ruas jalan sebelah kiri tentunya yang beda ketinggian. Nah, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mempercepat proses revitalisasi Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta usai pembongkaran habis proyek tiang monorel mangkrak, dan proyek penataan ini ditargetkan rampung sebelum peringatan HUT Jakarta ke-499 alias sebelum tanggal 22 Juni. Insya Allah berarti satu bulanan lah ya untuk bisa merasakan Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta dengan wajah baru. Kita nantikan Jakartans. Jack Bass Music masih bareng Cesar Gunawan. If

0: Terima kasih banyak buat lo yang sudah mengamankan seat, yang udah daftar buat ikutan kelas offline terbaru, tentunya persembahan dari Mari Institute. Ah, emang ada? Wah, ketinggalan dia. Udah, biar lo bisa baca informasinya komplit ya, dari A sampai Z, dari 1 sampai 100, details by details. Buka akun Instagram @mariinstitute sekarang juga. Oke, kalau udah dibuka, dibaca pelan-pelan di unggahannya, terus langsung klik link di bio-nya dan amankan seat lo sekarang juga. Jackpage Music masih bareng Cesar Gunawan.
1: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki. Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol. Gol diberikan dari Veki untuk SPK. Jangan sampai ketinggalan pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
2: Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JAK 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Selamat pagi menjelang siang. Hai kamu Dinda yang sudah kirim chat ke nomor WA-nya Jack FM 0811-6101-101. Hai Cesar, boleh gak denger lagunya Sabrina Carpenter? Young Man Charles. Yes, of course. Your wish is my command. Tungguin ya di awal jam 11. Masih bareng sama Cesar Gunawan sampai ntar jam 1 di Jack Best Music.
1: Mau kesel berjamaah?
2: Hah? Apaan? Jumat berkah?
3: Oh no.
1: Salah dengar. Ini dia.
4: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
5: Iya, betul.
4: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
5: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive. Kemang api yang pyro apa yang elektrik apa yang gasan?
4: Yang balistik.
5: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
4: Sebentar.
5: Jadi untuk di dalam ruangan.
4: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
5: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
4: Oh, elektrik iya, ya Pak.
5: Iya,
4: ya, ya, ya, ya. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya dari si orkes.
5: Oh, dari bender.
4: Ini ada namanya Monang, Mas.
6: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
5: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Gimana ke itu? Yang bagian apa, manajemen penyewaannya.
6: Nah itu nggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
5: Bukan toko semen, manajemennya, Mas.
6: Ya udah kalau nggak gini aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih.
5: Ah,
6: ini nomor teleponnya, nomor telepon.
5: Oke, siap.
6: Jack FM,
5: siap.
6: Mas, Jack FM radio, tahu nggak?
5: Oh iya, di Tangerang.
6: Jack FM bukan di Tangerang, itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
5: Oh, Jakarta. Iya, iya, iya, iya. Okay.
4: Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
6: Betul.
5: Namanya David.
6: Namanya David.
1: Udah dengar?
2: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
1: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101. Kerja makin asik di Jak Best Music.

0: Jak Best Music. Best Music. Playing great music. Playing great music.
1: Enggak lupa dong, kemarin tanggal 2 Mei diperingati sebagai... Betul, Hari Pendidikan Nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti,

Bicara mengenai kunci peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Beliau bilang bahwa berbagai macam kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa adanya 3M. Apa aja yo? M pertama, mindset yang maju. M kedua, mental yang kuat. Dan M yang ketiga, misi yang lurus. Izin Bapak kalau boleh menambahkan, Prof. Muti. M satu lagi dari saya pribadi adalah meratanya pendidikan. Amin. Semoga Indonesia bisa menghasilkan SDM-SDM yang berdaya dan unggul. Amin. Jack Bass Music masih bareng Cesar Gunawan. International.

Get over here. Wih, mantap. Bentar lagi kita bakal kembali ke masa kecil lagi di Jakartans. Karena Mortal Kombat movie akan tayang di bioskop-bioskop kesayangan kita. Udah ngelihat trailernya? Udah ngelihat siapa aja wajah di balik topeng-topeng? Sebagian sih karakternya. Salah satunya tentu saja tak lain tak bukan Joe. Hey Joe Taslim, wherever you are. Bro, you did great I guess. You did great. Keren. Joe Taslim berperan sebagai Bi-Han di film Mortal Kombat. Lo sendiri nungguin jagoan yang mana? Apakah Johnny Cage? Apakah lo sering mainin Raiden? Atau Jax? Kalau gue, Sonya Blade. Kita tunggu ya, bentar lagi nonton bareng Mortal Kombat movie bulan ini. Jack Besmi.

0: Cuan, jangan sampai ketinggalan buat mengamankan seat, buat daftarin diri lo Jakartans di kelas terbaru, kelas offline persembahan dari Mari Institute. Akan kembali digelar persis sebulan dari sekarang ya, tanggal 3 Juni, hari Rabu, mulai jam 7:30 sampai jam 8 malam, bertempat di Studio Mari, Gedung Menara Imperium, lantai P7, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Akan ada siapa sih? Bakal ngomongin apa? Well, akan ada Wan Sahil Mulahela sebagai fasilitator yang ngebahas tentang public speaking for beginners. Di sini lo bakal belajar tentang mengatasi rasa grogi, nervous, terus juga teknik vokal, intonasi, artikulasi, terus juga gesture, body language yang bikin penampilan bisa terlihat lebih hidup. Daftar sekarang ya lewat link di bio Instagram @mariinstitute. Biaya investasinya Rp350.000. Buruan amanin, takutnya kehabisan. Info lengkap dan pendaftaran cek akun Instagram @mariinstitute.
1: Selamat siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
2: Iya dok, si bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam

0: malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
1: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
0: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, dok?
1: Nah, si bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: dari salah satu portal news atau salah satu media online, wah, pada gak sadar ada bule cakep, ada artis dunia bikin konten di Blok M. I'll take my pride, stay. Yeah, so this is Shana Spyro, Die on This Hill. Ya ampun, cakep amat ya, cakep. Yang nonton dia live, lucky you. Tungguin lagunya ya, masih bareng sama Cesar Gunawan di Jugbase Music.
1: Pesan baru, ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Jadi si cewek gak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
3: tapi selalu mengutarakan
2: yang dia rasain,
3: yang dia rasakan.
2: Sedangkan si cowok
3: secara tahu, fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
2: tapi
3: dan
2: gak pernah
3: ngasih tahu apa yang dirasakan.
2: Pantes gak nemu.
3: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita gak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir itu gak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
2: Iya ya.
3: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
2: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
3: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
2: Susah.
3: Ya udah jangan komplain, gini aja terus. Gak bakal nemu argumen lo. Berantem aja kerjanya.

0: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
1: Lagu-lagu terbaik cuma di Jak Best Music.

0: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
1: Liga Inggris menyisakan beberapa pertandingan saja, termasuk satu pertandingan antar malam yang cukup menentukan. Paling tidak nih, buat dua tim ini berebut mau di posisi 3 atau 4 ya. Atas bawah soalnya. Northwest Derby, Manchester United akan menjamu Liverpool 9:30 malam ini. Inilah perang Inggris antara dua klub tersukses ya. Di Inggris lah, gak usah ngomong di dunia, di Inggris aja dulu, di Inggris ya kan. Apakah lo bakal nobar Jakartans ya? Pokoknya ya lo sebagai pecinta sejati United ya pasti pengennya United menang. Gue dan teman-teman Liverpoolian juga pasti pengennya menang. Gimana kalau gak seri dong? Gak dong, gak dong. Kita lagi berebut nih posisi 3. Come on Liverpool, yulah menang lagi di Old Trafford. Masih di Jack Base Music bareng Cesar Gunawan.

mata yang tegang, pendukung tim-tim basket yang akan tanding hari ini pun juga lumayan tegang nih, karena sebagian memperebutkan spot untuk bisa lolos ke babak playoffs dari lanjutan ajang IBL nanti jam 3. Pertandingan pertama ada Pacific Cesar Surabaya akan menjamu Hang Tuah Jakarta. Lanjut game kedua jam 5, Kesatria Bengawan Solo yang masih pula berharap tentunya bisa lolos ke babak playoffs akan menjamu sang pemuncak Pelita Jaya Basketball Jakarta. Terus jam 7 malam, Partai Pamungkas Satria Muda Pertamina Bandung akan menjamu Dewa United Banten. Mantap-mantap nih, pekan ke-13 dari ajang Indonesian Basketball League. Jangan lupa diperpanjang ya membership lo. Oke, lo gak perlu datang ke gor dari klub

lo bertanding, kalau mau nonton langsung juga monggo, mau via YouTube juga silakan. Jangan lupa tadi gue bilang di renew atau diperbarui ya membershipnya, biar bisa nonton via YouTube. Jack Bass Music masih bareng Cesar Gunawan.

0: This is it, girl.
1: Yang baru di Jak 101. No matter what, no matter what.

Enggak bosan-bosannya gue ingetin buat lo untuk ngamanin seat untuk daftarin diri lo, terutama yang udah nungguin kelas offline terbaru dari Mari Institute yang akan digelar di tanggal 3 Juni mendatang, persis 1 bulan lagi. Buruan baca informasinya dari A sampai Z, dari 1 sampai 100, details by details, di akun Instagram @MariInstitute. Lo nungguin kan kelas ini? Apa, siapa, dan tentang apa? Makanya buka dan di follow akun Instagramnya @MariInstitute. Jack Bass Music masih bareng Cesar Gunawan.

0: Kesan baru. Ini dia, keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
2: Cuma pakai username.
1: Pakai username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah,
1: gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain lu ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya.
1: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: The best music on Jak Best Music.

Rangkaian long weekend di akhir pekan pertama bulan Mei selesai sudah selesai. Besok kita kembali ke kenyataan dulu ya, hari Senin. Sebelum nanti siapin seluruh jawaban dan keuangan sebelum anak-anak lo nanyain lagi, loh hari ini libur lagi, besok long weekend lagi, ayah kemana dong kita? Percayalah, itu pun juga yang gue alamin. Ada opsi atau solusi atau mungkin sedikit referensi jawaban apa yang paling pas Jakartans? Makasih banget ya, udah 4 jam kita barengan dari jam 9 pagi tadi. Sekarang udah hampir jam 1. Cesar Gunawan pamit, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Selamat menikmati hari Minggu. Stay healthy, stay happy.

0: banget. Happy? Ya udah pastilah. Siaran tiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi di Jak 101 FM. Kalau pagi lo terlalu damai, mungkin ini yang kurang.
1: Jak Best Music. Best Music. Playing great music. Playing great music.

24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya, di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi, berbulu lebat, setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus, setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Nggak aku pulang. Sendal.
1: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup? Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lu.
1: Kagak serem cerita lu.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Balan Feki. Jak 101, temenin berangkat dan pulang kerja kamu. All great things for your day.
3: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JAZZ 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: sa pagkain. Sa pulong na maikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
3: Emang lo tahu?
4: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
5: Jack, best music. Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengecoh kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: Jack 101. All great things for your day.

Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack 101.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jack, best music. Playing great music.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu lagi apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin beli tuh Nike SB, dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap nggak ada tuh.
3: Jadi
2: ya udahlah,
3: jadi jadi nggak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya nggak juga. Panasiknya tuh sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Tuh sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Malan Feki.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: say.
1: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu mengutarakan
1: yang dia rasain.
2: Yang dia rasakan.
1: Sedangkan si cowok
2: secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi
2: nggak
1: pernah
2: ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantes nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macem, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir itu enggak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain gini aja terus. Enggak bakal nemu argumen lo. Berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Jak 101. Temanin berangkat dan pulang kerja kamu. All great things for your day.

Gue yakin udah kian terbiasa, udah makin terbiasa juga buat lo untuk kerja dari manapun, terutama buat kawan-kawan, teman-teman, besties dari ASN yang tiap Jumat sekarang kerjanya dari rumah. Ingat, kerjanya dari rumah lo. Harus beres semua kerjaan. Pasti beres kalau lo juga didukung oleh koneksi atau jaringan internet yang mumpuni. Betul? Gak usah sedih, gak usah bingung. Kalau masih nanya-nanya, masih bimbang, gue pengen pakai deh. Apa ya providernya? Nih, yang iklannya di mana-mana Jakarta, ya kan? Yuk, pakai Biznet sekarang juga. Dan buat lo yang di Jakarta, lo bisa menikmati Biznet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps cuma Rp375.000 saja per bulannya. Sungguh sangat terjangkau, bukan? Dan kalau pakai Biznet Home, bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30%

0: hingga 500 Mbps. Udah gitu, ini yang seru. Kalau lo pakai Bisnet, lo punya kesempatan buat menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram. Wow, di ajang Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni, bentar lagi dong, dan Desember tahun ini juga, serta hadiah menarik lainnya yang diundi tiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet yuk. Nggak usah bingung, nggak usah bimbang, nggak usah dilema. Yang pasti Bisnet bikin lo tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang juga. Pengen tahu tentang Bisnet? Buka aja websitenya di bisnethome.net.
1: Non-stop nemenin kerja kamu. Jak 101. All great things for your day.

0: Balkolkan. Sa pulong na Maikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lu tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Veki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Jack, best music. Playing great music.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

one way. Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya, di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi, berbulu lebat, setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus, setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Nggak aku pulang.

0: Dal
1: dan setannya, masa setan suka sama sendal aku? Cukup sekian, terima. Lu yang setan.
2: lu beneran lu malam ini yang setannya lu.
1: Dikagak serem cerita lo.
3: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Walan Feki. Jak 101 akan selalu temenin hari-hari kamu. All great things for your day.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: Sesibuk apapun kamu, hiburannya tetap JAK 101.

0: Jak 101 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Jak 101.
2: Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, Jak 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Oh, siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu,
2: cuma pakai username.
1: Pakai username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah.
1: Gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya. Asik.
1: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Memutarkan lagu 2000-an terbaik hingga lagu hits terkini. All great things for your day. Jak 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu lagi apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin beli tuh Nike SB, dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap nggak ada tuh. Jadi ya udahlah.
3: Jadi jadi nggak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya nggak juga. Panasiknya tuh sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Tuh sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Balan Feki.
4: Jack 101.

Bikin rentan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi Biznet Home.

0: biznet. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Lagu-lagu terbaik 2000-an dan terkini. Cuma di JAK 101.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JAK 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: sa pulkan. Sa pulong na mga ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Veki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Jack, best music. Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: things for your day. Ja, satu kosong satu.
1: Yeah, and now.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive, kembang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batan?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
4: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
3: Oh, elektrik iya, ya Pak.
4: Iya,
3: ya, ya, ya, ya. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya dari si Orkes Nunung.
4: Dari bandar.
3: Ini ada namanya Monang, Mas.
5: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
4: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Ke yang bagian apa, manajemen penyewaannya.
5: Nah, itu enggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
4: Bukan toko semen, manajemennya, Mas.
5: Ya udah kalau enggak gini aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih. Ini nomor teleponnya, nomor telepon
4: Jack
5: FM, Mas. Jack FM radio, tahu enggak?
4: Oh iya. Di Tangerang.
5: Jack FM bukan di Tangerang, itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
4: Oh, Jakarta. Iya. Oke.
3: Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
5: Betul.
4: Namanya David.
5: Namanya David.
0: Udah dengar?
1: Ungkeh, unger. Ungkeh, unger.
0: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
6: Yang terbaik dari yang terbaik. Jak 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: Sesibuk apapun kamu, hiburannya tetap JAK 101.

Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack 101.

0: Three things for your day. Jack 101.
1: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
2: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
1: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
2: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
3: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
1: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
4: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

0: Kamu kelewatan dengan SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue, kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu enggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Enggak aku. Pulang. Sendal
1: dan setannya, masa setan suka sama sendal aku, cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lo.
1: Dikagak serem cerita lo.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Balan Feki.
3: Memutarkan lagu 2000-an terbaik hingga lagu hits terkini. All great things for your day. Jak 101.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: 101. All great things for your day.
1: Jabatannya di Jak FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah

0: happy? Ya udah pastilah. Siaran tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi di Jak 101 FM. Kalau pagi lo terlalu damai, mungkin ini yang kurang.
1: Jak Best Music.
2: Best Music.
1: Playing great music.
2: Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu memberitahu
1: yang dia rasain.
2: Yang dia rasakan. Sedangkan si cowok secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi
2: nggak pernah.
1: Pernah
2: ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantas nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga, DP, bla bla bla gitu. Kita mikir itu gak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau, kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain, gini aja terus. gak bakal nemu argumen lo. Berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Selalu ada keseruan di Jak 101. All great things for your day.

Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack 101 yang bisa buat kamu seperti itu.

0: sebutkan. Nah, 10 nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Fakey dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Jack, best music. Playing great music.

dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu lagi apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di Battle Basketnya, serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah, duit kumpulin, beli tuh Nike SB. Dan itu kayak, wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap gak ada tuh.
3: Jadi
2: yaudah lah,
3: jadi jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya gak juga. Anak tiga tuh sampai punya anak tuh, anak gue lahir, sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak gak mau gitu karena gak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Terus sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Malan Feki.
4: Yang terbaik dari yang terbaik, Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: All great things for your day.

tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya, kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811 6101 101.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kamu kelewatan dengan SPK bersama Monkey.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Gunung Selamat. Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya, di tengah-tengah.
2: Di tengah-tengah.
1: Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi, berbulu lebat, setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus, setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang.
2: Yang buang.
1: Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya.
1: Mm-mm.
2: Akhirnya tahu. Nggak aku pulang sendal.
1: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lu.
1: Ini kagak serem cerita lo.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balance Fakie.

0: Kesan baru. Ini dia, keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu,
2: cuma pakai username.
1: Pakai username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah,
1: gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang, ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin loh, sukses juga loh.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya.
1: Biarin deh, gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Listen and let's sing a song on Jak 101.

0: Aku kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive. Kemang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batan?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
4: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
3: Oh, elektrik iya, ya Pak.
4: Iya,
3: ya, ya, ya, ya. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya dari si Orkes Nunung.
4: Dari bener.
3: Ini ada namanya Monang, Mas.
5: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?

0: nomor telepon kita nih.
1: Ah.
0: Ini nomor teleponnya, nomor telepon
1: Jak
0: FM,
1: siap.
0: Mas. Jak FM radio, tahu enggak?
1: Oh iya. Di Tangerang.
0: Jak FM kok di Tangerang? Itu Tang FM. Jak FM di Jakarta, Mas.
1: Oh, Jakarta. Iya.
2: Okay. Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
0: Betul.
1: Namanya David.
0: Kenapa ya, Jak?
3: Udah dengar?
0: Ungkeh, ungger. Ungkeh. Ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.

0: Kamu kelewatan dengan SPK bersama Monkey.
1: Lu naiki apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin beli tuh Nike SB, dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap nggak ada tuh.
3: Jadi jadi jadi nggak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya nggak juga. Panasiknya tuh sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Tuh sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu nggak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balance Eki.
4: Nonstop nemenin kerja kamu. Jak 101. All great things for your day.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya, di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi, berbulu lebat, setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus, setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya?
1: Mm-mm.
2: Akhirnya.

0: Yang setan.
1: Lu beneran lu malam ini yang setannya lu.
0: Dia kagak serap cerita lo.
2: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Malan Fekie.

0: pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu mengutarakan
1: yang dia rasakan.
2: Sedangkan si cowok secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi nggak pernah
2: ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantes nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga, DP, bla bla bla gitu. Kita mikir, gitu, nggak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau, kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dipikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain gini aja terus. gak bakal nemu argumen lo, berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Jak 101. All great things for your day.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
2: Cuma pakai username.
1: Pakai username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah,
1: gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain lu ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, yeah, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya.
1: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: first.
1: Ya, kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Lu naiki apa yang lu kumpulin?
3: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada naik itu belum keluar tuh ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin beli tuh naik SB dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih tapi ternyata bakatnya tetap nggak ada tuh.
4: Jadi
3: yaudahlah,
4: jadi jadi nggak semenunjang itu ternyata ya.
3: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah ternyata ya nggak juga. Panasiknya tuh sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa tuh, sampai gue bilang kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
2: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balanceki.
5: Jack 101, all great things for your day.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: sebutkan nah, 10 nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Fakey dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: J-Lo, ya tu sabes, no hay más.

0: kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dia bilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Nggak aku pulang sendal.
1: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lu.
1: Kayak serem cerita lo.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Malam Fekih.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive, kembang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batan?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
4: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
3: Oh, elektrik
4: iya,
3: ya Pak. Iya. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya dari si Orkes Nunung. Ini ada namanya Monang, Mas.
5: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
4: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Ke yang bagian manajemen penyewaannya.
5: Nah, itu nggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
4: Bukan toko semen, manajemennya, Mas.
5: Ya udah, kalau nggak gini aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih. Ini nomor teleponnya, nomor telepon
4: Jack
5: FM, Mas. Jack FM radio, tahu nggak?
4: Oh iya. Di Tangerang.
5: Jack FM bukan di Tangerang, itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
4: Oh, Jakarta. Iya. Okay.
3: Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
5: Betul.
4: Namanya David.
5: Kenapa ya?
0: Udah dengar?
1: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
0: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
6: Jak 101.

Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengecoh kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.

Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: tarakan yang dia rasain,
1: yang dia rasakan. Sedangkan si cowok secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
0: tapi
1: dan
0: gak pernah
1: ngasih tahu apa yang dirasakan.
0: Pantes gak nemu.
1: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita gak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir itu gak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
0: Iya ya.
1: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
0: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
1: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
0: Susah.
1: Ya udah jangan komplain gini aja terus. gak bakal nemu argumen lo. Berantem aja kerjanya.
2: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu lagi apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di Batu Basketnya, serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit, kumpulin, beli tuh Nike SB. Dan itu kayak, wah gila ini sepatu enak banget gitu kan.
0: Iya.
2: Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap gak ada tuh. Jadi ya udahlah,
0: jadi jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya gak juga. Pak Nasiknya tuh sampai punya anak tuh. Anak gue lahir, sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak gak mau gitu karena gak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Terus sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki. Malam Feki.
3: Non-stop nemenin kerja kamu. Jam 101, all great things for your day.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Mensos target 97 sekolah rakyat beroperasi mulai Juli ini. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. KAI Komuter mengungkap layanan perjalanan komuter lain Cikarang mulai berangsur normal setelah sempat lumpuh akibat insiden tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter lain pada minggu lalu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Armanda, mengatakan proses normalisasi jalur rel terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Gus Ipul, gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari berita internasional, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Roma dan Vatikan dalam pekan ini di tengah ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV. Media Italia menyebut kunjungan tersebut sebagai upaya mencairkan hubungan yang sempat memanas antara Washington, Vatikan, dan Roma. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Sarapan seru dua bahlul Jakartans. Good morning. Selamat pagi.
1: Kok bindeng anda?
0: Bindeng parah saya pak.
1: Kemarin ngapain aja?
0: Dari
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Jumat Sabtu Minggu sakit saya.
1: Tiap weekend kalau nganggur tuh sakit teman saya.
0: Dua minggu ini gue weekend sakit gue.
1: Iya karena nganggur itu pasti. Anda kalau nggak sibuk tuh sakit. Anda alergi nganggur kayaknya. Udah periksa belum? Gimana sih?
0: Flu parah gue.
1: Iya maksudnya gara-gara itu, gara-gara nganggur.
0: Kan satu malam kita kerja pak.
1: Iya udah cuma satu dari tiga hari kita kerja satu malam doang kan.
0: Bener makanya kasih kerjaan iya. Gue biar
1: balik
0: gue gak...
1: lu manajemen gue. Bisa minta dari talent lu kerjaan aneh anda.
0: Barengan sama saya Lama Kamal sampai jam 10 pagi ya.
1: Gas.

0: Dari Menara Imperium Lantai 7, sarapan seru dua Bahlul Jakartans barengan sama Sahil sama Kamal.
1: Setelah libur panjang Jakartans ya, setelah long weekend, sekarang kita kembali ke dunia nyata bahwa kita harus mencari rezeki ya untuk keluarga.
0: Tapi lu gimana long weekendnya Jakartans? Ceritain dulu kali ke kita, bisa kali.
1: Kayaknya pada banyak yang ke Sentul katanya, betul?
0: Ah, parah itu.
1: Sentul katanya nggak gerak Jakartans.
0: Rusak banget, rusak.
1: Bupati Sentul Sahil Mulahela. Tapi Jagorawinya lancar, aneh itu.
0: Kagak, berarti Jagorawi hari Sabtu itu rusak parah.
1: Oh iya Sabtu kan, nggak maksud gue yang hari Jumat lu bilang kan macet parah. Sabtunya juga.
0: Jumat, Sabtu itu Jagorawi kacau parah.
1: Berarti secara kuantitas dan penelitian kasar, orang lebih banyak liburan ke Curug daripada ke Puncak.
0: Benar, bisa jadi ke arah sana juga.
1: Tapi kan pada keluar di tempat lu, kata lu.
0: Iya, tapi kan di daerah, di Jagorawi, kalau Jagorawi itu kan pertemuan antara Puncak, iya, Sentul, dan segala macam. Kalau yang macet parah banget, itu kan Sentul City. Di dalam Sentul City-nya gila-gilaan tuh.
1: Iya, betul. Sentul City itu kan bisa ke Babakan Madang.
0: Bisa ke Babakan Madang,
1: Babakan bener. Madang itu isinya Curug, Jakartans.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Lu tahu pas yang kita hari Sabtu balik nge-MC? Kan jam 9 tuh gue balik kan? Dari mulai tol Taman Mini, sampai tol sirkuit Sentul gua keluar
1: macet kan?
0: Jagorawi yang ke arah Jakarta nggak gerak pak.
1: Jagorawi ke arah Jakarta
0: jam 9 malam
1: pada pulang
0: nggak tahu, nggak gerak. Ngapain? Sama sekali. Gua sampe ngeliatin
1: orang Puncak mau liburan di kota kali ya.
0: Gua bilang gila ini macet
1: orang Cianjur parah banget di kota dia.
0: Akhirnya kemarin pada viral, Jagorawi viral, Sentul viral.
1: Nggak tahu gara-gara apa, tapi
0: ya gara-gara macet itu parah.
1: Kalau gua curiganya mah orang Puncak mau kancol.
0: Orang Puncak mau kancol. Oh, mentang-mentang sekarang admin-admin brand pada aktif di Threads.
1: Mungkin pada bagi-bagi voucher. Mungkin mereka berpikir karena Ancol itu jauh, mereka berangkat hamin satu.
0: Gak gitu ya.
1: Ya habis aneh jam 9 malam arah Jakarta macet. Apa maksudnya?
0: Lo kayak mau ke Majalengka.
1: Iya benar makanya.
0: Aneh.
2: Sarapan seru. Ja 101.

0: Saya Kamal, sarapan seru dua Bahlul Jakarta. Semasih nemenin sampai jam 10 ya di hari Senin ini.
1: Karena kemarin gue sakit kan, akhirnya gue benar-benar bed rest kan. Gak keluar kamar sama sekali tuh gue, kecuali makan doang.
0: Oh.
1: Terus akhirnya banyak nonton gue.
0: Nonton apa lo?
1: Gue nonton di Netflix Pangku, tau kan lo?
0: Tahu. Kopi.
1: Iya.
0: Kopi Pangku.
1: Lo udah nonton?
0: Ih, gue mah film Indonesia mah trailer gue tonton semua.
1: Trailer doang.
0: Kedengeran ya gue ngomong trailer. Padahal itu gue selip-selipin itu loh. Jadi orang-orang kalau udah denger kayak, gue kamu nonton banyak film ya gitu.
1: Nonton gak lo?
0: Panggu kan? Trailer gue bisa nonton semua.
1: Ya gimana? Gimana? Paling seru part apanya?
0: Yang pas di pangku. Masa gak ada adegan pangku? Paling judulnya pangku. Aneh filmnya. Bohong berarti dia. Saudaranya jahat.
1: Gue nonton Pangku.
0: Iya.
1: Terus
0: itu film drama kan sebenarnya.
1: Drama itu, ya. Itu drama.
0: Jadi, dan itu adaptasi kisah nyata.
1: Asli. Kan karena warung Pangku tuh kan banyak kan sebenarnya.
0: Iya, cuman kita belum nyobain itu pun.
1: Ya, ngapain kita nyobain? Nah,
0: maksudnya
1: lu kali belum nyobain.
0: Kita belum nyobain untuk meliput. Nah, kita belum nyobain meliput. Tapi sejujurnya sebelum ada kan Pangku viral-viral gitu kan.
1: Iya.
0: Baru ada filmnya gitu kan. Sempat viral di TikTok segala macam. Gue nggak tahu fenomena itu ada, Pak.
1: Ah, dari puncak, Pak.
0: Iya, gue nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu gue.
1: Gue tuh waktu zaman gue touring ke Bandung lewat
0: sering
1: puncak.
0: Sering di Pangku.
1: Bukan. Kan gue nyetir motor, masa gue di Pangku.
0: Oh iya, bisa.
1: Dibonceng kalau di motor.
0: Di belakang kalau dibonceng malah nggak seru.
1: Tapi kan istirahatnya di warung Pangku.
0: Nah, cakep itu. Biarannya sih sebenarnya. Nah, sebenarnya di daerah mana?
1: Puncak Pas.
0: Puncak Pas.
1: Iya.
0: Berarti warung-warung yang semi permanen itu kan?
1: Jadi Anda iya, yang warung-warung gitu.
0: Iya, karena bukan yang restoran-restoran gitu.
1: Gue tuh cuma pengen tahu aja, penasaran, pengen. Jadi itu kita waktu itu istirahat di sana.
0: Terus?
1: Terus ngeliatin orang-orang, bener ya di Pangku ya?
0: Beneran?
1: Beneran di Pangku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sama pelayannya gitu.
1: Pelayannya yang duduk di pangkuannya,
0: iya,
1: si orangnya.
0: Iya, di pangkuan si orangnya kan.
1: Terus sambil diayun-ayun.
0: Apanya diayun?
1: Diayun-ayun kakinya sambil di ini.
0: Gir, diayun-ayun gir. Kayak anak ketawuran.
1: Ngapain
0: lu di sini lu? Syuk, syuk, syuk gitu. Diayun-ayun apanya?
1: Kakinya diayun-ayun.
0: Kakinya siapa?
1: Terus di ini dilalebain gitu.
0: Pokoknya dimanjain.
1: Iya, tidurlah.
0: Sambil di pangku gitu. Ya bener lu. Oke, anak bocah.
1: Percaya lagi.
0: Maksudnya tapi semuanya cewek kan?
1: Cewek.
0: Oh gitu.
1: Ya masa cowok, mangku cowok.
0: Ih, 2026 mas.
1: Mas, jangan menormalisasi ya.
0: Enggak. Nggak, maksud gue siapa tuh ada mangku binatang apa gitu.
1: Ngapain?
0: Bebas. Jadi itu apa namanya.
1: Ntar dulu gue gak kelar nih ceritanya nih.
0: Lo mau sampai mana? Oh, lo mau sampai
1: si pangku itu
0: tindakannya.
1: Kalau lo ngeliatin filmnya, lo akan merasakan gerah banget nonton tuh karena film. Karena pliket banget. Pliket banget itu.
0: Oh,
1: kan setnya
0: iya,
1: dia.
0: Iya, paham
1: gua. Setnya
0: gua.
1: Dia itu kan kayak di tempat dermaga gitu-gitu,
0: iya,
1: kan, tempat
0: gua.
1: Ikan segala macam.
0: Iya.
1: Set kumuh terus keringetan mulu. Gua ngeliatin film itu pengen ngelapin si Fedi Nuril, si pemeran ceweknya kayak ih keringetan mulu.
0: Iya, tak. Itu kan sebenarnya biar real maksudnya kayak begitu.
1: Bener. Abis itu semalam gue nonton lagi
0: Pangku lagi
1: Mariam di Unstall di un-

0: Untold Story.
1: Itu Indonesia?
0: Kayak munafiknya Malaysia.
1: Oh serem dong.
0: Serem banget, tentang jin ifrit. Ih bagus banget di film. Dan serem parah.
1: Di Netflix?
0: Di Netflix. Lo tau yang main pemeran ceweknya siapa?
1: Susana.
0: Bukan. Yang main si Panku itu tadi.
1: Oh emang lo ngincer. Oh karena related search itu. Jadi suggested.
0: Enggak, gue emang nyari aja horror.
1: Oh.
0: Terus setnya di tempat ikan-ikan lagi, di dermaga lagi, pliket lagi.
1: Kok tempat ikan bisa serem? Ikan yang terapi kan? Tempat ikan yang lain. Tempat ikan mah biasanya cuma close up
0: kaki ya. Doang. Di tempat terapi ikan-ikannya udah pada kenyang. Sama kulit mati.

0: Live.
1: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Remaja 101 All Great Things for Your Day.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
3: Dengan perakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berlaku pada hari Senin, 4 Mei 2026. Pada dini hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada pagi hari secara umum berawan hingga berawan tebal, menjelang siang perlu diwaspadai potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta

0: Timur, dan Jakarta Barat. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan masihnya potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada esok pagi hari dan sebagian Jabodetabek di menjelang siang hingga sore hari. Untuk informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.bmkg.go.id, aplikasi mobile Info BMKG, media sosial @infobmkg, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Makin seru di Sarapan Seru. Sarapan Dua Bahlul.
4: Sahil Kamal, Sarapan Seru Dua Bahlul, Jakartans. Lagi nemenin lo pagi hari ini sampai jam 10 nanti.
5: Betul sekali, Jakartans ya. Hari ini sebenarnya hari yang saya tunggu-tunggu banget. Karena hari ini insya Allah gue mau pindah.
4: Lah, kemarin gak jadi pindah?
5: Kemarin terakhir bebenah itu tukang, belum pindah.
4: Terus?
5: Ya baru hari ini, ntar gue pindahan jam 12.
4: Hari ini
5: tukang
4: jam
5: truknya dateng.
4: Kan mau itu, mau syuting loh.
5: Udah bilang.
4: Terus?
5: Gak apa-apa katanya, ya udah liput aja tuh gue pindah.
4: Asoy, asik banget. Kamal pindahan diliput.
5: Iya. Keren banget kan. Dari Net Geo. Tentang ini, kaum mendang-mending. Net Geo suka gitu ya. BBC suka gitu. Fenomena-fenomena sosial. Udah gue kabarin ke Friendster.
4: Ke Friendster, bentar-bentar aktif lagi Friendster.
5: Asik. Syaratnya susah tapi.
4: Iya, harus ketemu sama orangnya langsung. Lo ketemu sama orang. Nih, Friendster baru, cara mainnya gini Jakarta.
5: Dan yang baru bisa download lu.
4: Iya, baru
5: Android
4: iOS.
5: Belum.
4: Baru
5: iya, iOS. Android belum.
4: Jadi Friendster kan bangkit dari kubur nih ceritanya.
5: Iya, betul. Dengan strategi platform baru.
4: Dia itu bukan based on followers,
5: iya.
4: Bukan organic followers.
5: Iya.
4: Tapi ini based on real friends.
5: Jadi si Friendster ini kayaknya mencari celah bahwa sekarang orang-orang itu kalau ngumpul pada nunduk kan. Sosialisasinya kurang.
4: Yoi.
5: Semua terlalu digital.
4: Bener.
5: Ibaratnya gitu. Friendster pengen masuk dengan strategi berbeda. Lo kalau mau temenan sama orang atau mau add orang lain sebagai temen lo,
4: lo harus punya nomornya.
5: Dan lo harus kopdar. Ngapain ada Friendster?
4: Dari zaman Kaskus juga udah kopdar.
5: Dari zaman Fir'aun 2 emang begitu. Kalau mau nyari temen ya harus ketemuan, Bahlul. Bukan di rumah aja. Tapi gue gak tahu nih bakal kayak gimana.
4: Tapi kalau gue lihat tampilannya ya, dia modelnya kayak Threads gitu, kayak
5: iya,
4: Twitter
5: betul. Bener-bener simple tampilannya.
4: Iya.
5: Tapi gue gak tahu laman-laman ininya ya, dalamnya ya.
4: Gua karena gue belum download.
5: Gue belum download juga. Karena gue ya, kalau gue kan karena gue belum bisa. Lo karena gak tertarik kan?
4: Gak tertarik gue.
5: Yang pasti di saat si apa namanya sosmed lain itu sangat penuh dengan hitungan algoritma, kalau ini benar-benar lo mencari sesuai dengan tujuan hidup lo aja.
4: Iya.
5: Lo mau berteman sama siapa? Terus lo diharapkan untuk bersosialisasi sama dia. Bahkan Jakarta salah satu algoritmanya atau hitungannya si Friendster ini, kalau lo lama nggak kopdar,
4: hilang temennya.
5: Hilang temen lo.
4: Oh ya?
5: Iya. Ada kayak gitunya, ada kayak durasi pertemanan. Jadi ada level-levelnya. Kalau makin lama lo gak ketemu sama temen lo, levelnya makin turun, pada akhirnya hilang temen lo.
4: Wah.
5: 3 bulan kalau gak salah.
4: Berarti ini circle wacana gak bakalan bisa ini.
5: Gak bakal bisa. Dan kalau lo ternyata gak meter sama temen lo, ya berarti lo cuma segitu doang levelnya.
4: Iya.
5: Ketika lo misalnya gue mengharapkan Sahil jadi temen gue, tapi Sahil gak mau amat. Kan kita pasti awalnya kopdar nih. Sahil ketemuan yuk gitu. Yeah. Sahil pasti boleh lah gitu. Adventure-nya temenan ya kan. Heal temenan yuk, gak bisa Mal. Heal temenan yuk, gak bisa Mal. Heal temenan yuk, gak bisa Mal. Akhirnya Sahil hilang dari pertemanan gue.
4: Iya.

0: Adanya gimana? Guys, level Friendster kita turun nih. Kobrario.
1: Mungkin kayak gitu.
0: Sekarang kita salah dengar dulu Jakarta dari Mike yang punya toko golf ya.
2: Saatnya salah dengar.
3: Apa-apa? Salah kebar?
2: Salah dengar.
3: Hah? Salam dengar.
2: Salah dengar.
4: Halo, dengan Pak Mike?
5: Dengan saya.
4: Iya, dari Zaki, Pak.
5: Dari Pak Zaki. Bisa dibantu, iya. Pak Zaki?
4: Saya kemarin sempat ngobrol sama Pak Pilar itu soal Top Golf, bisa katanya harus disambungin sama Pak Mike, benar ya? Perusahaan kita tuh pengen reservasi sebenarnya, sesimpel itu. Cuma susah sekali dihubungin nih. Kayak gimana sih, Pak? Karena ini pertama kali buat kita nih soalnya. Biasanya kita kalau ada event-event ya standar aja, entah di hotel atau di mana. Nah, kita pengen sekali-sekali ini Top Golf gitu. Kayak gimana sistemnya ya?
5: Kalau boleh tahu ini kegiatannya seperti apa, Pak? Karena kebetulan kalau di kita, sebenarnya kita punya ruangan yang sama dengan hotel. Tapi memang kalau di Top Golf ini, kita bikin kesan yang lebih fun. Kegiatannya itu untuk internal atau mau dijual ke klien rencananya?
4: Untuk internal?
5: Untuk internal. Jadi internal. Ini kegiatannya gathering aja gitu ya, Pak ya?
4: Nggak pakai genre, Pak. Maksudnya genre itu apa?
5: Gathering, Pak. Kumpul bareng gitu.
4: Yang internet itu ya? Tethering?
5: Bukan tethering, gathering, Pak.
4: Oh, gathering kantor. Jadi, ya, kurang lebihnya seperti iya, itu. Betul. Refreshment di awal tahun lah, kurang lebihnya.
5: Refreshment di awal tahun.
4: Jadi betul. Fun golf gitu aja.
5: Pak Zaki kapan punya waktu? Kita ngeliat kesini, kita lihat sama-sama supaya ada gambaran nih. Nanti kita kalau by phone juga, nanti takutnya kita miss understandingnya nih.
4: Zaid,
5: karena basically, Pak Zaki. Jadi gini, kapan Bapak punya waktu, kita undang ke sini, kita lihat aja tempatnya dulu. Jadi kita punya pemahaman yang sama nih, nanti kemasan acaranya mau seperti apa, gitu.
4: Kecemasan seperti apa yang harus kita khawatirkan ya maksudnya?
5: Sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, Pak. Justru kita diskusikan supaya kemasan acara ini bagus untuk acara Bapak.
4: Maksud saya kecemasan apa tuh? Yang Mas bilang kecemasan?
5: Kemasan, Pak. Bukan kecemasan. Kemasan acara.
4: Oke. Tapi intinya pokoknya ruangan banyak sekali gitu ya.
5: Kita ruangan ada 10, Pak.
4: Itu berarti kalau total bisa menampung berapa orang, Pak? Kalau semua
5: kita kalau ruangan yang paling besar itu tergantung setup bisa sampai 200 orang itu, Pak. Kalau theater style.
4: Jadi kayak untuk semuanya? Untuk semua ruangan total bisa mencapai 400 orang?
5: Bukan semua ruangan, Pak. Satu ruangan yang besar itu, ruangan meeting konvensional, itu bisa sampai 200 orang.
4: Bisa sampai tergantung 400 orang?
5: 200 orang, Pak, theater style.
4: Oke.
5: Okay. Bapak, kantornya di mana?
4: Di Simatupang. Oke, gini aja deh, Pak. Kalau nggak gini, nanti saya kasih bawahan saya itu langsung yang hubungin ini yang bertanggung jawab di sana siapa? Langsung Pak Mike bisa atau langsung harus ke orang lain juga?
5: Bisa dengan saya, bisa dengan Pak Pilar atau dengan Zenia sama kok, Pak.
4: Ke kita, Pak Mike aja ya. Anak buah saya langsung suruh ke sana ya, suruh setup semuanya, settling semuanya gitu ya.
5: Boleh banget. Ya, justru harus lihat dulu nih supaya ada gambaran.
4: Ya, yang penting niat dulu, betul. Saya setuju kalau untuk niat dulu.
5: Dilihat.
4: Kenapa, Pak?
5: Dilihat dulu, Pak.
4: Ya, niat dulu. Kita udah niat ke sana kok. Ini anak buah saya. Ya udah, ini anak buah saya, ngobrol dulu sama Bapak, nanti langsung ketemuan di tempat aja ya.
1: Salam kenal, Pak. Saya Dika, Pak.
5: Iya, Pak Dika, dibantu Pak Dika.
1: Pak Mike, ini kalau kita mau arrange untuk ketemuannya bisa kapan?
5: Bapak punya waktunya kapan?
6: Hari ini aja.
5: Karena kalau aku hari ini free, ayo kita ketemuan sekalian.
6: Masih slow banget ini soalnya.
1: Ya oke. Kalau hari ini bisa, Pak?
5: Bisa, Pak. Rencana jam berapa mau datang?
1: Kita rencana jam 7 malam, Pak.
5: Jam 7 malam? Bisa lebih awal nggak, Pak? Aku di jam 6 udah ada meeting. Sebelum jam 5 aku aman, free.
1: Oh, berarti jam 8 malam ya? Baru bisanya ya?
5: Aku nggak tahu nih, Pak. Selesainya jam berapa? Jam 6. Jam 5 ke atas aku free.
1: Oke, berarti kita bisa setelah jam 5 ya?
5: Jam 5 ke atas, maksudnya dari jam sekarang sampai sebelum jam 5 saya free nih, Pak.
1: Gini aja, nanti kami datang ke sana, Pak. Kami datang ke sana itu nanti ada dua orang yang akan datang, namanya Sahil sama Kamal dari Jak 101 FM, Pak.
5: Oke. Okay.
1: Nanti mereka berdua bawa program namanya Salah Dengar.
5: Oh, oke. Okay.
1: Karena Bapak lagi masuk di program Salah Dengarnya Jak FM, Pak, sekarang.
5: Cakep. Terima kasih sudah salah mendengarkan. Soal niat jadi niat.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Sarapan Seru 2 Bahlul Jakartans barengan sama Sahil sama Kamal. Selamat pagi yang udah pada nyapa kita di WhatsAppnya Jak FM.
2: Ada yang doain lo nih.
1: Siapa? Dari Bramandika.
2: Namanya Bram.
1: Bramandika Kusuma Wijaya.
2: Semangat siarannya Sahil walaupun lagi flu. Gue sih enggak. Gue fit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Gue jam 9 udah tidur. Terus gue baru inget jam 4. Rumah belum gue kunci.
1: Rumah mana nih?
2: Rumah yang direnov. Tukangnya udah gak ada. Gue baru. Jadi gue bangun. Rumah belum gue kunci.
1: Kan gak ada barang-barang kan?
2: Ya ada lemari-lemari aja kosong.
1: Ya tapi udah siapa yang mau ngambil lemari Mal?
2: Eh siapa tuh dia mau ngancurin renovan gue. Iseng. Gue takutnya itu.
1: Kalau ada kayak gitu pasti gue.
2: Vandalista itu.
1: Ah gue hancurin lah. Biar gak pindah-pindah.
2: Eh tapi selamat ulang tahun ya buat kemarin. Jadi FYI Jakartans, kemarin itu saya sama Kamal pertama kalinya job ulang tahun orang.
1: Oh iya, Sweet Seventeen. Yeah,
2: Sweet Seventeen. Ma bapaknya pendengar dua Bahlul.
1: Iya.
2: Yeah. Anaknya gue nggak tahu. Tapi yang pasti anaknya ulang tahun yang disuruh MC, gue masih bewok gitu kan.
1: Dan ternyata nyokapnya itu adalah tetangga gue di Solo, Jakarta.
2: Iya betul. Terus kalau job-job yang anaknya gitu ya, pendengar kita bapak mamanya tuh pendengar kita.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi job ini untuk urusan anaknya.
1: Anaknya.
2: Gue bingung manggil bapak emaknya.
1: Oh lu mau manggilnya
2: tante
1: siapa?
2: Tante apa siapa?
1: Gue sih kemarin manggilnya Mbak.
2: Iya,
1: Anaknya kita panggil
2: sayang,
1: Bahlul. Kalau yang cewek, kalau yang cowok kan kita gedek. Halo gedek-gedek semua.
2: Kemarin tuh gue bingung, karena gue manggil si anaknya kan dek gitu kan. Tapi gue manggil bapak emaknya tante sama om kayak, tapi seumuran. Gimana ya? Canggung saya jadinya Jakartans, memanggil mereka apa ya?
1: Gitu. Tapi seru banget sih kemarin.
2: Dan ini bisa menjadi contoh ya buat papa sama mama di luar sana.
1: Kalau anaknya udah mulai berumur 17 tahun dan mau dibikinin acara Sweet Seventeen.
2: Nggak harus 17, 15 boleh.
1: Iya.
2: Kita bisa lah pokoknya gitu.
1: Sahil, Kamal, Dua Bahlul ini bisa nge-MC-in acaranya.
2: Iya, kita sudah mulai bisa masuk ke ranah industri ulang tahun anak bocah.
1: Betul.
2: Selama yang diundang lebih banyak teman-teman bapak emaknya ya.
1: Iya, kemarin.
2: Buat teman-teman anaknya. Kampret-kampret semua. Dasar kemarin, remaja loh.
1: Kemarin itu kan dia anak International School Jakarta. Yeah. Jadi

0: di satu circle-nya mereka.
1: Iya, yeah, internasional.
0: Ngobrolnya tuh bahasa Inggris. Yoi. Gitu. Orang-orang Indonesia yang ketemunya ngobrolnya bahasa Inggris terus.
1: Betul. Dan sepertinya kan bukan kau mendang-mending kan. Hmm. Jadi kita tawarin duit tuh enggak ada yang enggak ada yang semangat. Kita punya kuis ya, guys, gitu. Oke.
0: Okay. Itu aja. Kamal minta apa sama gua? Hil, gue pinjam earbud translator dong.
1: Karena pada cacis-cacis keren banget dah Indonesia dah, generasi barunya. Mantap.
0: Tapi sekarang kita mau nyemangatin lu dulu, Jakartans.
1: Yoi.
0: Buat lu yang pengen kita semangatin di Semangka ya, nanti jam 7.
1: Yes.
0: Kita bakalan
1: sekarang daftar dulu aja 0811-6101-101.
2: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jak 101,1.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
4: Polisi tingkatkan kasus kecelakaan kereta Bekasi jadi penyidikan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffin Ayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf secara tegas menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 mendatang. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut merasa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menduduki posisi pucuk pimpinan di organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek serta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur dari penyelidikan menjadi penyidikan dan dijadwalkan akan dimulai pada awal pekan ini. Polisi berencana memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan taksi Green SM. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh dan objektif terkait rangkaian peristiwa kecelakaan. Lalu dari berita internasional, Iran diduga memangkas produksi minyak di tengah blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat.